0: Los Santos apoyo husi CWAC ofrece murumusang halo kantareros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atau sustenta umalarang no oang nia skola.
1: Tapi durante ukunan am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu sidare sin manu komesa mate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potam be le musan mai mak kudan pus kudan ita halote be sa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal te kanta de rutu bukare metan ita le bele tau remetan de be sera pubukurian la dia Pupuk karate, bibite, orang meh tembalu eh, tuh si bulara nama ayam raut misalnya, ni mau moro ni buras, uza bafan, balu, husi merkar meh, boron tuh ni, nih anza, kan tadi ruh dah ita 25 meter, berarti ita faan $25 na, sermai serpo 20 ya, loriba.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kapas Tebes. O apoio material Husi NGO CWSC. Ba informação mai ta acompanha hamutu.
2: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan aibe malaria, ay tahan serna ima mirega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bismayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Kekariklah ami ha umatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene
0: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduang, I Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malugrana na insira, pamutuk faleho hao noimar, hao nye belum trinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nye lorong diak bayi mihut. Yehi disaung ni lorong, ita sekolia konaba di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak Malugrana na insira, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damen.

Lalu kelamin yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: kiri sana tamu bahagia deh, bahagia deh mata seri tak tinggal. No, ni adalah afeta jawata Saudi bahagia sini nak uza buat kini bersama.
1: Ovintis, nih maki informasau balorong ohing, khusus studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza nohorai nyekbit atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nya belum terinci. Ya programa, ina ngamang nya mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tu. Tusi fulan sana lu desing walu tu tinan tonu. Molok nih, hawa tu hau nya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furakida hu titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai liba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, I edisional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo, I suku Iliomar Primero, nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame hautemine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira lalu si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau khusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne ngerasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sana sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komuni dari sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasi ibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komuni dari sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protese ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhavu foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane par ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos ma itane staff técnico yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitani hasuru malu, balorung ohin iha notícias nacionais, husi estúdio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori equipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilançada mai. Nem bambe nem lelu nem bara. Ansa kalanda ami heta rua katun ansa ni. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanda ami heta rua katun ansa ni. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara, agora le laia. Semana itu mesti kita bawa mesti lahetan ono. Urut ne barak, ne ansa kala ni jasai ne rua tulu ansa ne mesti agora. 1910 ne barak, ne kal kala si rasta. Mesti agora lah, kal estraga hutu ono. Ne ansa, ne ansa kita bawa mesti lahetan ono. Fatin deh mesti kal lahetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai rinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: nabaw unsa iya hakarat atu resolve ema selut nya problema.
1: Maluk sira, molo kita continuate nya programa tuir mai ita barona hamutuk lai, musika fura kida ho titulu taki-taki.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, belon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nih mak, awal nih zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Iri pois, awal nih mensajen maka tambah zaventuri dah gora lakon sege, hateke no hadom isu sedare nih hanesan nian. Husita teori barak ida, husita nih Yesus Kristu, nih hatete hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau seban nihira olah hadom iu nih maluk sira. Tambah nih mak kaudian, se hau iya namurara kaudian hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau seban nihira olah hadom isu sedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas sedare nih mak importante. Atu lori sedare nih nabah muris dia. Zaventuri tengki sai azente transformador, babuat nih mak ladia. Nuh zaventuri tengki hatur buat nih mak los dihan los. Salah dengan salah. Kau statement itu dah kerana tetapi juventuri siaran sana. Kau kontra kau ni aman, sebab hira ni salah, kau loss. Mabe kau sila uza, kau si mabe kau sila uza. Kau ni irresponsibilitas yang huri kontra ni ni responsibilitas yang mukladia. Mabe kau kontra, sebab hira ni salah, kau loss. Mabe uza kau ni imaturitas yang kontra ni responsibilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labelnya yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, masih jadi ni loss elah deh. Ni labelnya. Nampi awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labelnya cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampi ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk su sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba one kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba one maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susida ne be makita muris ba ni susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele harau susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase nu ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

0: Yeah.
1: FME seluruhin siap pon tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu terpilih hau nyai mar, hau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hotitulu hari damai.

0: Αχ, κοντά είναι φούαν σαν βράτη λίγο, σαν σρέση. Είχανε, χαούλα βένε, μας σύραμε με χαούλα είχα ουμαρίλ, χαούλα λόρπα μερκάριο, δουράντι είναι μενε. Είχανε, χαούνια μου, με αού πούραμ, αιδίλα, μάλους, μακνέριτα. Βέ, μακ κοντά γλίνα, βέ, μακ λαϊχα, μας δια αμπιρούσαχα, βέ, τάμα, νε, βέ, δια κελα. Είχανε, αμνι πρόβλημα, βέ, δι, τάμ βέ, νε, που αγορά, αμι, ατου κολλιά, του ρεζόλ, βέ, δι. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah. Kalau kita halu buat satu tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza bayi husi bayi ulu Jepang mau dada bayi si suku Lauhata dada mai tia hanya mak kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la propos tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma mai ne nebe pun dah ni file tiam ngu ampe imba box semane le be ne mai kalem lah oh je me si ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je sta man ten sa fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber ho di hare be ne kalau a thene be ami di sidi uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne ta ho mutu ho di hare be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entahun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti fu ad basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gu huat gal tolong nuresi rancane. Entahun befusi cewek mai tu sefusi dan cak imkuda molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molos belai ha. Ah, entahun liu banen ami sila sirhusut. Entahun ansa be ne ita bela resolve kira ne mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten basir ne teke tak dia basir la bela ba hasai kalbe be tangki ne ansa be. Uja teh barang-barang ni, be. Entah nama di sini dia. Saya sirne teh kita. Ini puis tambah tangki bot ni. Ini kami parti kerajaan uja hutan ni, be. Hari agora semana larang hari be ni mai lapara. Entah bauin mungkin tengki responit dia be. Sedar. Ida sirne teh ni. Kalau kita kena berarti kami hanya tuh me be ni struggle tu na. Akhirnya atur resolve problema mungkin dia ni. Oh, kami tangki ni. Kalau tangki ni mau toma kena. Berarti kami hanya bemas dari sampai kami ujam dari rumah sampai atau halo atau kuda mode rumah kuda kanu ne kami ne lapalian tambah be stragon tapi tak kuda mode peritring bebar iya ne kami alia toluhan hela gabun dene tambah ini alia hanen kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mus hela ne dari muda kuku mus hela ne kami gohu mus hela ne nartutu mus hela ne kami ne sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela be ambaliza istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mahan sampai atau kuda barak liu iya ne atau kuda barak liu habalian sana ni istirahat habal lagi lah tambah besera buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena pelagi lah dilama tu hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang dia karena pelagi lah dilama tu hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimarhia uma. Da ami kordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune ho di halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu servisu, entai dene, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka, ho nia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai uan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ai dila California atne bele ajuda mas ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jau kata se Persija Barat ami se faan mai be amo to ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya tiliu ya suku ne be mak CWS service ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apuyu material e fini balu ba itnia agrikultor sira. Mabe topin, balu halo tuir para halo pimbibitan, e balu la halo. Mabe ita tuir itnia observa, katak sira halo pimbibitan, e resultado la iha. Enta idane hamosu inisiatiba ida, husi hau ho kolega staf CWS nian, ami koko para halo diskusaun, atu kriya aktividade ida iha fatinida, konsentre fatinida, depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composition de trisau nene mak as atune weniri tahalo pimbibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pimbibitan nene be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanu luresin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pimbibitan mai be idane foin primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida ne man foin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tai durante ukunana amkuratena, CWS mai omentatan, CWS potang adila musang ho modo, nebe ho. CWS primeiro mai poma mano amanda huinenda or mano komesa husi kene mano komesa berkembang sa atto ti atu si daresin mano komesa mate fali nebe agora kair valo faan pus hola fali mane pus potan be adila musan mai mak kudane pusi kudane ita halo tebe sa hada kuang sane tau tia modo musan ba halte kantadir hutu bukaremetan ita labele tau remetan dabe sira pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi burlaran ba ma amraut mesrne nimo modone buras usa ba fan balu husi markar me boron to hene ne ansa kanta diruida ita 25 meter berarti ta fan $25 na sermaiser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação meita acompanha hamutu.
4: Masa kuda modo de. Foi em 2019 ainda. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bismayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung hande.
4: Ami uja bahan, uja ba faande. Am lahalung angganan, am lori ba faande. Hamutuk lori faande. Posang mai hamak rai hamutuk otu ma ami husu malu, ami fahe malu. Nga ane ma ami husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamrekona dihangatu ma ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be, mai hadi ampelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: sa ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo pabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar indane maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune wani ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ndarebe ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana amkurationa, neve amkurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si dari sin, manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adi lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu be. Tuh si burlaran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras. Usah faham, balu husi merkar me borong tuh ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermaiser po 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaw may ta kumpanya hamutuk.
3: Ansa kuda modo di. Fue en 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apo husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliw, sana serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa ay tahan HIV, malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, tapi semua yang para kami bela, kami fetus ansurnya mas bela, ia servis itu. Sekarang kelaya kami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handai.
3: Kami uzah bahan, uzah bapa andi. Kami lah halu angganan, kami lori bapa andi. Kamu tu lori bapa andi. Posang mai, kami kray ray. Kamu tu kau tu mami husu malu, kami faham malu. Nah, ane mami husu juda bersewes, bersewes. Agora hamri kona dihangatu mai juda kami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi ampelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabuciran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre nian hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimara nian i parte ba marina nian hane sang hau nudar marine field coordinator o haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inkloi ho amine gestor rasik amine servisu maka hare liuba gestaun marina nian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Iliomar Primero, nomos kain leho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidad ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abang bairua itane oam be oam siramos se la aproveita e bela deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak na ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne laihawan itu nih, itu nih lenuk laihawan. Tama saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ni dah nih lenuk nebe maka mai itu nih maka kita nih yang rasik tambah lenuk sira nebe maka kita silaran kita heta nih Laos kita timur nih nih hutu nih bela lenuk migrante lenuk usina sana sira siluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hanya tempo atau bah tulun maka fuen sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris bah nih lai tulung nih nebe. Example idan maka hanisan tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita belede hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama kau foi kolehau aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kule sira ne parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras a ita koko atau buka tur date be ne ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino suratok kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne laran mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo konservasao no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura o kada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida, ia fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.